tinkule mok ose anangananga wongdangana abom ngetinkule bok tarambok nae micharunga ndiae mot ose anangananga wongdangana ajagat biae bok tarambok nae michangle boge mot ose anangananga wongdangana ajemgle boge bok tarambok nae misaga vungule mot ose anangananga wongdangana asaga vungule aye yege mot ose aye yege mot ose anangananga wongdangana abom getinkule aye yege mot ose aye yege mot ose anangananga wongdangana ajaga tupya aye yege mot ose aye yege mot ose.